yekwe mukwano gwanga singa wemba nawe mpangula mukama wemba nawe mba namanyi sebo wemba nawe nsobola byonna byesisobola teruba tubeera maso.